Nasimang tal fil moni, ni me samaj ge yagit ko kna swaha. Tau nasimang kya hal he mera istil ka. Yagit ko, shukriya fil moni, Udit Narayan aro alka yagnik ni ringgapa. Tau jol jol kna sunamat gen.

Jan Akashwani Tura, somoid al chetpaji minit sopriyung aha, ye somoyun at simang prungnam tura program ko knasona matgen.

0: Akashvanitura. Yan Akashvanitura, sumoid al chetpaji minit sotpri moa ongaha. Tona simang. Tegam weang bimara, senantini school jengjal ni chatroni poido mangani ko knaswana matgen.
1: Angi bimungka tegam weang bimara kong. Anga jingja sina tennis kolo pore nga. Angi klas ara klas por ongjo. Anga shindari po chikho mungang. Atam salnyango salgiyo aram gapchok. Aram kongrang akolo sal gichaki nakachok. Mukha baba amri mre ni rona ni towa. Ansiang biya kashishi sakke rona tong towa. Mutela.
0: Nasimang St. Anthony School Jengjal. Ni chatro tegam weang bimarak ni poido mngani ko khna swaha tau jol jol na simang na embal sangmani ringapa chasungatal ni gitrang ko gamatanginga gitrang enga ansinga nitog pa mitra aro khatung ni phari ye gitrang ko da jol jol khna khnang namatgen.

0: Oh, nih kan? Guna kerja kan, ya social sector ni ngoh, cengah sanitation, ba tentang dapat ke public toilet rangko, market rangko, workan ni rangko pun nih kan? Guna kerja education ni, wo sector o, cengah LP school building, ba UP school ya building, guna kerja dapat ke mana wo secondary school rangko, school nok rangko guna kerja ke, rangko pun nih kan? Guna kerja wo sports activities ni ngoh. Jika playground aku nak terakhir, bah playground aku improve kat apa nak terakhir, jika sumurang na orangnya, guna kerde jika security related schemes ni agana, ya sektor oh jika tahu terakhir BSF mana, tangkap canggung menara, bah ratio canggung mana, wah ratio canggung menara untuk 10% nonga, wah 10% no bijung na, jika tahu terakhir bijung ni nangani ko, scheme propose kat nak terakhir. Cina, buat tangkang ko BSF no dengan.
1: Aci ya ko daknar lah, semula cukup kan central government ni ko pan maninga, mana state government ni ko panang ko maninga.
0: Ya, SCBDP ni nengo, juli cina dau pan kating kepada 90:10 ratio macam. Aniba dau terpete cina one urusan ni sokcuk kepada one 90% kepada cina central government ni ko maninga. Aniba 10% ko state share ni agana, bus state share ko state government oninga.
1: Dau nang ni thalatan ini mesti lah. Tang sektor angna tangka camat kebani mana agan nama kian mah.
0: Ya sektor na yang government sektor tu ngah ya on government sektor na jika infrastruktur ni agana infrastruktur ni ngoh. Dau tengah skim ragat nama kepara. Rasau ni ko kolacik ngah. Ba 35% mangkosan jengar ragat nama naya. Maximum ni agana wa maximum limit guana nasa ngah ya. Negeri mana health ni agan non health ni sektor ni demo 10% minimum ko tangka cemana nang kita gakka negeri mana agriculture o sektor ni agan na agriculture sektor o cengah maximum 10% kosan rana mana ya social sektor ni demo cengah 15% kosan cengah rana mana ya negeri mana education sektor o cengah tercau ni 10% kosan cengah rana mana ya minimum education sektor o cengah minimum 10% kosan rana mana bar tercau ni 10 Pengguna angkatan naga, negara sports activities so, jengah minimum jengah 5% ko jamnal tak kena naga, negara jengah o security related games ni agana, guna jengah maximum cukungko rancau ni cukungko jengah jamnal tak kena naga. Iano dalo infrastruktur ni agan ingon, dalo jika jengah da arita office so jengah link road na, ba ramarang na, ba bridge rang na, ba culvert rang na, ba footpath rang na. Naka bangbata, naka proposal ang ko chinga, ba naka nagalaran ko chinga bangbata official. Talo iko niyatingon ba, chinga yaya chugamag ko, jekon songon ko nangacham, warang ko chinga daugutak ke chugamag, gamag ko nbilsisya na gisa pura akat naman sa. Mayna mo ba chinga talo, chinga tangka marang, o central ni kita o chamating ko pa, niko niim na chinga una, rachaw niko chinga kolachi bongarang ko sam, uya kamrang na chakal naman na ya.
1: Ya border area, development program bas kim rang ni gaman thalate ona haina angku mathela india aru bangladesh sima ri jolo dongba mandirang ni namgni na aru amangni jangi thang ho thang duat na wa jolo dongba biap rang ko slo namruat na kham kani rang ni gaman na thalate ona haina nangko mathela aro khna thum sing ba sakan thiba ya program ko khnai meba namgni rang ko ba wa mang mai namgni rang ko maninga chem aro mai Kuah mungkin mai jangkit hang ni corang dongat sem ya ni gemun masih ringinok ni angkat dongar bebera.
2: Hai dawajida, wiatan yang ko kenang naskang git mengsaku kenang taikuna.